mana kira kira ni cuma sun kui film kosong film kawat ini. Tengun hui nak kulat tau cuma cip lu kui ngah kaya uam. Nama gak kacik patuk kacik upok 51 degrees north amgan kiri luni 5 to 10 miles per hour. Ataku amgilik patuk luni upok 41 degrees north amgan kiri luni 5 miles per hour. Nampak cik 3:21 p.m. 0.99 feet. Ulah pagluni 8:24 p.m. 2.30 feet. Malok suha ini di limiki tu kami dengan suatu kerja serta lazim southwest dalam rani kita jenis kui cara terak dengan suatu big steer security aviation nak kerja serok lugni Cape Newingham bina lugun tamak mengam iun regal dengan Joseph Joe Palmer Charles Tom Fisher dengan suatu mie kita Charles Hulut Clu Charles Star Bryce kami subsidiary Charles the corporation Alaska Native Corporation with Pimkosofim through Iloni Company Matrik by Fluke Tassi Meritmi Palmer Army Project Manager Bryce Builders Charles Fisher Mechanical Program Manager Bryce Service Army Kanot Katua Company Palmer Army Nuliha Haiti Kangluni Omyoksugu Ipani Achtarak Suni Luki Ilani Charles Nuksuku Snuku Ralasni Yang Yaralasni Charles Nuksukulunia Sliwita Suwasilami Kanut Kratku Facebook Katun Anina Kishaku Kishrak Jali Ilang Ksuk Witalan Kverbank Sami Anglana Ksuku Alaska Mi Yusku Munaya Gasni Ipan Krisami Gautshagu Sipilun Fishrak Jali Aging Naksun Pinksuni Lugu Jali Kalutal rit ku cak suku dan cikirun kesuni. Jangan ini matum ni dilim angwert nasional luki pingau nasat fire protection engineer Sabrina Hansen, mechanical engineer Hayden Scott Lee sak jalis Lea Port Stitch 23 an gasakul second lieutenant U.S. Air Force ani wital ram and kujami wital ram Yukon Fire Protection Service sak piloting our chief. Nitilim Charles did Trevor McWilliams Charlie Ilak Suni Luku Yun Rishatoni Charlie Maluk Security Aviation Pilot Tag Ilak Luku Alaskan Kishkista Charles Company Apaksanak Atrak Tasi Meritmia Tkit Hania National Transportation Safety Board at Gangi Doctor Luku Krasask Charlie Nasuna Kaluku Report and Iralumitail Rami. Aku yaitu juli kahdet al-khujir setelah jalis. Aku ingin maksud dengan juli kahdet buktut fabrik sami ya matumini dilimi. Kalau sehtulu dengan alas kompiutait nek jingu maluki yang lirit-lirit aku yaitu italrit ilak suku alas ke defense forum am buktut mkni aku yaitu piutait mani ardikami ya U.S. Senator Lisa Murkowski kanakht kshot biluni am خد مسجد Alaska من أختقل غير خلقو معنى صحبر ميم ويتان خد توام تل أختقل غير لوني أم سنن تغيم ما كيت نن تل أحقق بيختحق سكان غلوني سين تل سوتاي تل لدن تيمو ملوكي أنو يستوبي نسخ كيتنك أكيد هن سكختلوكي تلوخفي كيتنك دميران كقربينك تل أنا تايغ Rekan galas kami yang dalam Murkowski, akhirat suku nuhatun pingsaka anglerinan fairbanksak jalis awatin ngut anguert wita wit nuhan agilicik palagni luki United States kami 113% kuin rulunia nakhpamnia nuhamak ya USN dan salvanak jalia tole kalah suluni form kami jalis repnik begi Cak ini ragunna jali masih jam kepaftiluni. Alas kamu wastalik ngani uksor mea saksuga kan ngno khat nipkhat lakhtut ulkhbirutin jali cukana tinga tkik khid mgdaya gaya gaitin cukfil mvnunna. Saksuga kan ngagin kainak lakhtuk kaisin sentayma upi ngasak kait ciuksik lutin binak kaksunia. Nunat jali lutin bilgit spuntarunga Division of Homeland Security jali Emergency Management nasu nagluki small community
the emergency response plan lam kaya gaguluko 907-428-7033 kanam Alaska Division of Homeland Security detail emergency mansion tag kan khutud wikawin klik emergency kit dan akhtakal gaguni luku jeremy zelika kan khutid chali wit bilu ni emergency kit dat wikawin kaiskunung atu niluki malgul niti lifluting kibuzwit yaksik kait ni kenu khat chali swasat ika yuj pingayul ak chakal rit chiuksik mangklak kat zetikam gokuluki 1 gallon makamag at chimun yugmun ngami pingklas ksuki ilak srita si mawkada 70 gallons maluin niti ligni pingkak kauluting chali chaku kait nagtamakut piluki to sikan gluni nunalgit kakchiu gani luki piwanak tachi mkhchitun na amtkhalik kinga kutsu malgunik niti ilikinik nukkanik takpong khakkalutin khasu kum liwikin akkanun na knuhat nipu makata nukkait asi utlakut frizurami ulusho kansu tamakut ulu takaki asi utaksutin zedika magwakuluki malgunik niti ilikinik pitaluki lakang kulaskluki generator atlukukait nik frizurat kumas kait nun chalis makautait magmun na chagmanit kait pingayot lu kih chaut kait si gokwe luni kih chaut ping kait mugagyaran kwasu propenan ukituli nik chalis mugagan kwasu ukum atuk kait nun zedikak chali gokwe luni akswit makwit kait nik makalgan kwasu first aid supply nik chali suit nik kwasu cell phone atar jakchu tait nik battery kun na bitu lit chali radio nik kinak kait nik lu lukutan kumat tan in gok luki kandlan disk fukna ki kutun lata tan kaya natin su tamakut chali kidat ilang kluki in runik atki nik kwasu ukutan khiu takkan amfan klu chaku ki uran zetika panglune akhchakal ga gune lugu chali igaut las kai tama kut natun lu igaut khit si kai nun na chapi sakan ste tamango ektum su kiskat ki nani wi tas kai nas ngi tak ka lu ki tu chi su chali ski tu mun biku chi tama kut igat passport an ilang khsu ki driver's license lan birth certificate dan chali nun ma pik stein we kau klas khitun su za de kar chale pilone igau klas khuki upyut kait igamal rame upyut kait chale asil gaguni luku pilone kali kakun igau klas khuki igach chutun kai sun spun chama khait kina su spun chal khait nik tan chale ignarit qafchu chit nik su yut nunat latit ni nat su kai kait agan kaisus kata zetika kan gluni tama kut pichik kiut witau kait nun ayagas kait nun su si malag niluki si biluni saksuga kan nasu naklag niluku kaisun kingu nektu kait nik saksuk tay matoch tun bimakan zetika kan gluni nunalgut nani witas kait nik chali no kait nipu makata agachut nik upingat lasuki khaswasan knani uitas kait nun ikaim chagluki suwa pikata zedika kan gluni khaxlu machali nasuna utai agan kan khlaxtu nuna nun alas kami nasuna kata suwa chali upingas kait nun taman na atan iluku nuna lgitte chali goku malutung mukilas suki chali sel phone at kun spun chaut morit glas kluki NOAA rite kun ni na lag ni lu ki khaslu chat kun sa thun morit ksut kai kun ma kut ki wa kim kanum chike kuinga kai ya go koyan ni chug ni lu chi

0: Wis komun sokang kota ayah katul ini. Pius hutput makota malik suki ayah kat ayah galutap malik suki pitu kebut patnam nik pilu kipit tau putta. Kalam kalam kaning sagalu takhtoy pekam ta. Angut angut tom makota. Maki luta pekam ta. Kalak kalak kalak telah tukut maku nekius pemun suaya galasem neka. Kalam kalam cilu tepekam ta pat nak doyu nenan cuy tuk. Cap kenris kem nek. Khuat nsu toh nak min ilam nek. Takak pasar lekupin riskem tek malik malik iluni pilkasah tuk. Iki taki kwanik chali umun kaya gal ramen pin nakhtu good morning. Dorsu.
1: Good morning, Iyok.
0: Kwakkaachak. Good morning.
1: Good morning. Makun kama yisko nakhena yuta Alkhona Lukia Pisulaita Chamka Pikuninga Tavufkanatinga Pitahkatin Tagam Taumuchin Halukunutrakaita Atajumka Kavit Ugaik mo pispisus mtniya ktun raka umyagasi siya knanutat so kempa mun tuntua muka atalam pisini lutun watit nikuk pisularit watit tauna Sait akun letni witang rantun tuwim. Watit nutralutunga. Ulik lukuk nit naklutun kulit hunna pilarit. Taum kumya rasina nitki utak soka. Pitak kamhanka imulutunga. Tiklik tiklutun pilarit. Ah naklutun pilarit. Tamakun ka pitak kaita taungutin haluki pisisluk
0: ako nasu totin kotoy pilu ni pilga akka pisuk tengk kantang kumtu ilagaut nritlakak taun toy pilu kuspikakot
1: Tang Akun lekni wita somnga aling luni utak soka tortna lrenk chali suwa akuna alaut ka akuna tapas kermilka general election naron itok midterm awoka gugka general election nak akun lekni votamka Akuta kasat pilagat midterm. Akun ligni witan general election nak. Tama akuta agumka yusot kita alhkonalukia. Mulungak sukipusukia manna akut kandasata. Tu sulit sekarang untuk kami cium kami wita